Dorang ngengkah otai kersalon tubuh manusia aku dah dibuai rada. Maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah tetak dah diputuang dutu dah dioperet ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak mata dek di dispose punya jago orang putih ya. Amai ya siti kaki dan musa pernah ngempu kaki aku dah tetak dia tungkus mana-mana alam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggil ke gancamnya kena gali ya nah diamond mu direk lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angkanya api naik ni diri menjadi gancamnya tadi nyong apa apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyong kena kaki orang ku dah tetak deh jadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyong begau sida dia alu nau dia tu nau leh karap kita dutur lalu dah taban kurang meh gancam tu tadi dia baik ngagai hospital private hospital swasta laban bala sida sebidak pedih mati ngau dua ikut dutur ngau dua ikut nurse jadi kisah tu tadi udah ditemu udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu laban kes tu dipansi ya okay. Ya baku aku nanti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngayme kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nyama tadi cerita ke dikirum ke kaban aku dom dini selamat nak bertemu nuan madi. Ila tu nyambung cerita tu bah benar real dia. Kita masih ngagai leman berita kita kedua ke sekali tu. Agi bermenu India ada dia. Aku dekat mentu ke kita yang tadi naklah kancin kita rang kita baik ketawa. Jadi dia muna Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi dia muna India. Maka kat nemu tin pernah beruai leman berita kita. Ba leman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita mayu ada dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh Siku Maharaja. Maharaja tu untuk kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyak duit raja tu. Kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak ada kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang ya bertukar gari maka orang ke berlakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kenya? Tukar gari, tukar gari, tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngoyan tadi tukar ya tarbannya. Namanya utak ke kain ke de pulas-pulas kebak pala de lilit kebak palanya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu ngau temuai sikup tukar baru bertemu ngau temuai sikup tukar ke baru apa kenya ya pengaya raja tu ni buahnya nan mulang kita namanya utai garik-garik bukai sekali ngena break ke orang sekali ngena break ke orang kaya mai-mai raja tu bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peningal ya dalam tahun 1920 habak ni cerita ya iya tu tadi mansang lagi menua England kin mansang ngagai menua ai ngelan kita ada dian data ya ada dian tari peningal hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai bukulai ngorang nurunnya ke pasal nurun ngagai pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalai nak baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalai-berjalai medak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah bedal maya mal tang keretanya kereta klasik kereta mal hari menua England dia dia tama yang agak kedai yang tadi gini-gini yang medapu mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta. Tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya. Nama tadi giga dek di tau. Ko urup putihnya bertanya ngage ya. Nak ka menda-menda kereta. Tempat tu nora meli kereta. Okay nora menda-menda. Nanti menda-menda nak meli minta ampun pansut nuan ari kedai tu. Ko tukang jual keretanya. Anda angka tapi sehati kak meli. Ho ka

Meli, nama yang dekat beli dia, beli tayar ya, beli cermin ya, atau ke beli stiring ya, akhirnya boleh jual banuan. Tang kereta tu aku nak saya nuan oleh Meli ungal, ha, minta ampun. Pansuat nore kedai tu, lagi ngai rotama ke kedai tu mendagang mal nuanya. Kok salesmannya kira pihak, mau mencerita aku tu nyambung aja. Ah, udah nyantari pedih, mati Maharaja Jai Singh, orang putihnya nak lalai ya. Tu kan jual keretanya. Pulai ngagi util tadi. Sampai lama adanya udah habis pengawak ke dari pejalai sedap bawa menua air ngelen dan peningah. Datai di nyak yang tadi, datai abak utilnya tadi pedih mati. Nah mahal di Maharaja korang madaga, po pedih mati koto. Asal kada gramik karam masa hati itu. Nah mahal di tuan intan payung gemala sakti korang madaga ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Mansang ya peningok. Kena ya baju nak apa mana. Dah baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi biak duit yang tadi. Dah tak ada dia. Semua kereta abad dalam kedainya dia beli yang megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada hutang-hutang, nak ada saya-saya nak nyak ke terus duit bak atas meja dia. Nyoprik-pelik tukang jualnya peningah. Ah, bedau pemedia sate ya, bedau tepan tuap lagi pemedia sate ya. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia. Nemu kita 6 buah kereta yang tadi, bangsa Rolls Royce, kereta mewah, kereta kayangan yang tadi, dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya, ngau company nyak tadi. Ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi, capu lah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mananya kena ngangkut sampah. Okey, lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa malu pu siapa mega media sekati Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi sidapnya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tering ampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadae mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembagang nyai-nyai nyajaku ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirim kin terus danjung ngena kapal danjung agai menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh. Audahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya pedih hati laban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta. Ah dia kita ngira. Nah, namun siapa salah dalam cerita tu ya? Kalau kita ngumbai assessment, kan nak salah, kan ya salah. Tahu ke Maharaja yang tadi, kelalu nitiah kata ya tadi, ya tahu ngumbai maka salah. Ah, yang tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngau cerita. Ah, jadi begini nak ke dia tu? Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita hari menua India yang tadi kin nginsit mimin ngagi menua Pakistan ngagi menua Sabat kita berjual kapet. Aku kaya dekat ngenang kapet, aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam, semua ada. Bak menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang paket berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kena BTB perintah tau ke BTB swasta bisi mendak paket ke diatur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi bak Pakistan bisi dekumai the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisik sedaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau, Indo laki. Jadi syarat ya tadi, semua orang kekak datai pekit. Nak kak ngau pekitnya tadi peningat. Nak tahu nak nyumai pemakai ke de, temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia. Pandu ada rumah. Baik kia, awak kebala kia mengasai kia. Nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadi. Nyang, munyi kurangnya tadi. Nyo serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban.
begini kok orang masuk pakai tonai pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya ulih nuannya tadi baik nak alak sirang saya induk tu tadi ngumai tadi ni nak pemakai nyamai ke bisa tadi beli dah beli abak kedai nasi biryani nak jauh dari rumah si dak ya amai nyamai ke si biryani urangnya nasi kita bilang bendurnya nak datai sejam munyi ko cerita lima kawah laku laban orang laban asiknya cukup nyamai debai ya peninggal ngena bungkus polistrin putihnya ukai di sumai rimpunya de beli ya datai de dien tadi de tanya juri tinggi ko jurinya nanya ngagai hakim ko kita hakimnya tadi ya badalam The Kitchen Master Pakistan tanya ngagai ya siapa nuan sano nama aku ko hari ini nuan aku datai asar itu nama pemakai baik nuan namanya de tungkus nuan dalam polistrin deh korang. Ndak tu beli ko bak kedai kami dedin. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali ko bola kedai. Ya kena beli ko tu nasi biryani kambing. Cukup nyamai, lembut dagingnya. Benih tak kena sumai non deh. Nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai teh. Nak dia nak mendak syarat ya ko orang mendak ngegaya peringat. Becel ge masih dak dia. Ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Banyak kenyak ngagak ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngagak asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangya tadi beli bah kedai. Jale muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu pandu aku mpu tu puan. Kok kita kelalu lurus. Akai. Peluang aku tahu kita belak dulu kini. Kita belalak dulu, kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi, bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu, berperindang dulu, kita tengok lagu. Wow.

kita mansang bak leman berita kita ke empat ke sekali itu masuk bak round ke kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nya lawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya ha. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta habis bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate, jakur putih dadiannya ngenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh menyekurang dari marathon tu aku unti mengesko sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelia udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Bedah datai bergerbang school de udah nyeral. Lebih nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikok lelaki. Lelaki itu tadi akik kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang akik kita ke ngagak rekod dunia. Ngakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkini cara yang ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningah pelanda tu penyawah ya 875 km penyawah pelanda tu ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya pelanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda yang tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenya dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Labanya jauh perjalanan tu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mendek lebar orang leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau ke tu sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya kena dia dah payak menyekok kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketingginya. Dia kena kita ngermang payak. Ya dia kena ya Belanda. Laban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tu. Suah yang ingat senentang pekit tu. Bukan ni saya ngau pekit tu kau ya. Dah. Ngau aku sekali tu. Memang ngau tu dah peningau. Mansang meanya tadi ngau pekit Belanda tu tadi Belanda sudah ya. Belanda tinggal meh lebih orang tadi leban 61 tahun. Orang biak 20 30 Belanda tinggal meh. Di ni ndak ianya teringkap ba belakang. Bekeni rahsia peningau. Maya orang Belanda tadi ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tahu belalak. Nak semesti di Belanda 24 jam. Di tahu belalak. Ya nak nemu aturnya bisik Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda yang tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini. Ya. Belanda ukuih. Kita juga yang ya peningah. Orang tindua 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Di ni nak yang ngelih orang. Datai bak hari titik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal kurang. Datai ba checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal lebuh datai ba Melbourne dedin. Ya boleh nombor 1.

ke Belanda nomor 2 ya, kemudian nomor 2-nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya, nanti sikoknya datai. Oke, kita tahu datai dia dia napu laju medai naki kau mandang ya. Eh nadai itu deh. Belanda apa aja nyukai macam ngau belatih deh kau ya. Nomor sian nontanya. Tanya bala pemberita atau bala reporter nanya nomor sian namanya umur nak ketuk Belanda bekor biak kau. Nyak aku tu melanak semalam-malam ko nyuka bia sport ku pelanak aku meko ya gatur munyinya nyak baru ra nemu ya tu Belanda nang ngetu-ngetu nah dai tinduk kenyap nah dai semua pelanak terus ya datai ke dadan din. Macam-macamnya di dunia atau peninga. Kita mensangka ke leman berita kita ke penudi ke sekali tau. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi tau ngau cerita dari Bogota di Colombia dia. Jadi cerita dari mana Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenuan nunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisik maka kita aku bukai ngirim ke cerita ngeku ilah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisik sekedar udah kelak dah baca aku. Bisik sekedar yang tadi disimpan aku. Dia tusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia dia. Numbuh ke rumah tangga ngau anak patung. Kala aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh berdalam muntak nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngosiko anak patung ke besai mensia de gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat de gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi de gagak ya tiga ikut anak patung ke miat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor 2 ngo anak ke nombor 3 tadi de gagak gak kedai impu. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Ko orang peninggal ya. Christian tau nitih ke jako raba sebelahnya. Ia nak tadi suah dibuli orang. Di kedua orang ditundi orang nak pergi gak ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang dia kemelik korang mah dia kelanyai korang mama itu ada tuai yang tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puas de gagak orang kenya nyu malu ya berkuruang dalam bilia ukainya aja peninggal ya bapangan. Munyi-munyi kau ceritanya tadi, bapangan. Lebih hari 5 kali bapangan. Nanti ndak orang Indo muai. Ya ngai kau orang Indo. Jampat lejuk kau orang Indo. Nak nemu kau nama cerita yang berkenyan. Tak berkenyan. Nitih ketusi orang pendengar aku. Tu nyambuang aja. Tu ngujuang ke yang tadi. Nguruang diri dalam rumah. Ngai bertemu orang. Amar orang nanya tadi. Nyungur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo nya de gagak ya de beri nama Natalia Ortiz. Berjalan maya kulu kili dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi bakal ya bini ya aku je aku bisik buat semua bisik gamah de drong nama ke balanaknya tadi diriat ya de sambuang ya tinggi kau nya de pedak orang ada orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya udah bisik suat kanya bisik wayah basah. Kayaknya tadi peninggal cerita dari Bogota, Colombia dengan nangsiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan nekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Baik ya peninggal anak patungnya bakal kehidup nyak mereka bahannya. Lepas nama ku bahaya anak bergulai dengan orang. Terima kasih yang agak gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita peninggal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program leman berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edman Langi. Mereka bersama. Terima kasih agak kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

0: Encik Pengrami dan Nimai Birami diatur, benung diatur, diatur berita ke siliak dekat Nanya Rajes. Nama nak pengawak ke benung diatur atau ke dekat diatur. Hello Jess, selamat pagi Jess.
1: Hello, selamat pagi Neil.
0: Gaya hari mana di Sungai Asam dia Jess?
1: Okey, gaya hari kami buat Sungai Asap, buat Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahas Sungai Asap tu mana panas, tumuh panas buat belaga tu Sungai Asap tu ni.
0: Okey, Jess, saya akan terus ke nama berita ke Madu Baru berkawan dengan pengerami ke Diatur Sarito, Jess.
1: Okey, terima kasih Neil, bakal di YFM. Jadi sekali lagi mereka selamat pagi kepada semua bala peringat yang menonton dengan radio jam ke dia tu. Jadi bunyi kepada di Neo tadi, kami dia tu benung ba Dewan Lamin Kimet, Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahas Sungai Sabelaga, berserima dengan program Kedikum by Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi bakal ketemu semua bala kru kami hari YFM Iban, YFM Bidayuh, mereka bagi kayan Amir FM. Udah mereka datai Sungai Asap tu kena 28 tu tadi. Lalu kena sehari itu tu ni, ianya 22/8/2026. Mm-hmm. Jadi berhenti hari pukul 8 pagi tadi, tapak belawian tu, udah mereka berhenti diatur DJ Corner. Bulan ke balap mula program hari bagi Kenyah Mir FM. Okey. Udahnya pukul 9 pagi udah mega diatur karnival usahawan pertanian, bisa mega diatur ceramah. Okey, udahnya demo pembiakan tanaman, jualan ramah bulan ke sidang hari Jabatan Pertanian Sarawak. Okey. Lalu ungkup YFM Iban tu, dia DJ Corner tengah hari itu lagi ni. Lalu aku muka dekat ingat ke semua turun ingat lagi orang Sungai Asap tu ni yang kat sini jam kedai tu. Tengah hari itu lagi anak-anak datai ngagak DJ Corner kami, laban kami bisi kata kenya nerima sidak ke kengau carta kenyalang. Jadi yang tadi ni orang Sungai Asap kelebagi sidak ke dia bab belagar itu nilmu laban kami itu dia semak ba Umar Baha tu nilmu orang Umar Baha menuninya jam kereta tu. Jadi tengah hari itu lagi ada salah kita datang dengan DJ Kona kami sama-sama ngau masuk atau kena ambil bagi ba carta kenyalang dia keluar ke live dan ditabur terus hari DJ Kona program Nai Nemai Birami NNB ke tahun itu. Okey, jadi ni muak ke lemai itu lagi kira-kira pukul 4:30 lemai di pelabak ke penatai yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto, menyak Menteri Industri Pemakai Komuniti dan Pemansang Wilayah Sarawak. Jadi udah penatai lagi kira-kira pukul 5 lemai, lalu diterus hingga makan malam dulu. Udah habis makan malam baru berengkah hingga pengawak ke dikumbai perarakan Saga Ajai. Jadi aku sempat mereka nanya sidak Raban Bangsa Kenyah, laban peradakan Saga Ajai itu dalam jaku Kenyah tu ni. Jadi Saga Ajai itu ya mai reti inti dalam jaku Melayu peradakan kata Kenyah pahlawan. Nanti kita iban kering nyebut jenis peradakan pahlawan.
0: Sudah bujang berani punya nah.
1: Bujang berani lebih kurang pihaknya. Jadi ingat mai tadi peradakan Saga Ajai berhenti hari pukul 6 lemai. Lalu majlis perasmian ianya majlis penangguhan Agrikop dengan perasmian Nai Nemuai Birami 2006 di pelabak ke diatur kira-kira pukul 7 lemai itu lagi. Lalu dangkan ini lagi terus dengan live konsert Nai Nemuai Birami NNB 2006. Okey, jadi temuai di perbasa kami si datai lemai itu lagi ni. Keterubahan tadi yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto, yang Menteri M5Port, sama mengkap sidata yang berhormat Senator Tuan Michael Mujalihan, yang ahli Dewan Negara, yang berhormat Encik Kennedy Cupayugun, yang kaban kursi negeri N66 Murub, yang bala-bala kebukai meh. Jadi yang temua dikuasa ke sidata muat ke lemai lagi sama yang berjadi ke program Nai Lemai Jerami NNB 2006. Jadi ingatnya ini yo, nak balas dia bah belaga kelagi bah Sungai Asap, kelagi bah Umar Bahar Sungai Asap belaga tu semua ada kelalu kedatai lemai lagi sama-sama dengan ramai kaji perarakan Saga Ajai bunyi daripada tu tadi yang perarakan Buja Berani. Okey, lalu ditangkan hingga majlis perasmian ngau kepenudi lagi nya konsert begulai hingga bala penyanyi kenang yang sudah dikangau datai baca ke sekali itu. Jadi kita bisi Roslina, nyedi Roslina tu penyanyi bangsa Kenya, bisi mega Jolly Jengan, penyanyi ke bangsa Penan, adanya bisi Urai, penyanyi ke bangsa Kayan. Okey, adanya bisi mega Warrock, ngau Mawat, penyanyi ke kita bangsa Iban. Okey, udahnya bisi mega Siko Dembiak ke landik bermain sape tu. Inil nya Adrian Anyi Robert. Ngau mayo gi persembahan ke bukai kuna ini. Jadi nya meh malam tu lagi anda ingat kita sama-sama medak live kita terus ba Facebook kita YFM Iban. Okey. Jadi nya menil ke pagi tu nya nak report aku utai ke ulah dikunci aku utai ke menunya di ba Sungai Asap Belaga kebagi Pak Dewan Lamin Bangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga. Jadi ingat minyak, terima kasih kalau baru mengenalan Pak Konti YFM ke pagi itu ni.
0: Okey, okay, terima kasih Jess.
1: Okey, sama-sama.
0: Rangers Booking hari Sungai Asap Belaga berserima dengan pengerami Naini Muhaibir Rami. Lemah itu lagi berengkai, lemah itu lagi dekat ditabur ke terus live bah Facebook YFM Iban.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah. Rozlina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Los Ngau Lagu Nesau. Nak tahu aja kita mengelai Semen Pengarah Pagi Sarito 22 hari bulan 8 2026. Dan lagi kita dekat dengar ke berita Ngau kita di Kuching Serian Lunduk. Dekat terus dengar ke Y9 12 Begulai Ngau Gaby.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu, termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Dato' Sri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama. Bagaimana yang berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komisen Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
1: Dengarkan 5 FM. Radio Kitani, pasti di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali mendengarkan Geng Sambat Audio kita ni pasti di hati bersama-sama N untuk pagi ini sehingga pukul 12 tengah hari pastinya pilihan lagu-lagu terbaik hiburan untuk anda dan juga perkongsian info-info walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Semoga semuanya ceria di samping apa jua yang anda rancangkan, apa jua yang anda lakukan pada ketika ini. Dan semoga teruskan juga mendengarkan Limbang FM sehingga ke penghujung siaran kita pada pagi ini. Dan seperti biasa, di jam yang pertama ini nanti insyaAllah pada pukul 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sarawak FM, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintul FM dan juga Miri FM menerusi cerita hari tu. Okey, untuk jam yang pertama ini nanti 9.30 pagi. Dan saya akan kongsikan juga info cuaca dari Met Malaysia. Apapun, kita berhibur dahulu, dengarkan lagu daripada Kugiran Mazdo dengan lagunya Kasih Sayang. Teruskan ceria mendengarkan Geng Sambat Audio kita ni pasti di hati.

Chombi dengan lagunya Sayang I Love You. 9.24 pagi. Selamat pagi beranda mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

sebelah. Pagi ini diramalkan cuaca jerebu dan juga sebelah petang juga jerebu, pada sebelah malam juga jerebu. Okey, dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu di permukaan bahagian limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sebab itu ramalan cuaca untuk bahagian limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman bersama. Dan saya nak kongsikan juga tahap IPU di Sarawak ini, yang mana bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak setakat pukul 8 pagi. Serian mencatatkan 190 kategori tidak sihat, Seri Aman 174 kategori tidak sihat, Kuching 181, Samarahan 177, Sarike 172, Sibu 160, Bintulu 157, Miri 152, Mukah 156, Samalaju 156, Kapit 97 kategori sederhana, dan Limbang 77 juga kategori sederhana. Baik, itu untuk bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak setakat pukul 8 pagi untuk makluman kita bersama. Baik, selepas ini cerita hari tu. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi.
5: Seri Aman
4: bukan
5: FM.
4: Bukan tak boleh share.
3: Sibu
4: boleh.
3: FM.
4: Tapi berpada
5: FM.
3: Miri FM.
5: Dan Limbang FM. Setiap Sabtu.
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
5: Di Selamat Pagi Sarawak. Jadi seperti biasa, setiap pagi Sabtu kita akan bersama dengan rakan-rakan yang kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa ceritanya dari stesen kawasan daripada Limbang sampailah ke Seri Aman dan juga Kuching. Jadi apa ceritanya? Kita terus bersama rakan-rakan kita di stesen kawasan. Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan semua.
6: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam.
8: Selamat pagi.
5: Apa kabar bunga di kolam?
9: Di kolam.
10: Masya Allah.
11: Bunga teratai bunga dalam kolam mana?
5: Ada kena kembang mekar atau punya maintain aja.
11: Tapi mun di situ yang mekar sebab ada hujan gitu. Nah.
12: Tapi nak bunga banyak-banyak bunga seorang aja bunga.
5: Ya,
12: bunga
5: di kolam. Yes one. Oh. Aristo.
10: Aku baru nangga IO kasih.
5: Nampaknya kamu seorang jabungan dan semua kumbang ya kita gitu.
12: Semua kumbang lah. Saya lain semua kumbangnya seorang jabungan.
10: La ilaha illallah. Gini gaya tuh pakai cap kah saya tuh?
12: Pakai cap.
5: Ini meriah nanya kita tu. Okeylah, kita nak bersama dengan rakan-rakan kita nak tahu jola lah apa aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Jadi apapun kita bersama dengan kita daripada utara negeri Sarawak lah, Limbang bersama dengan DJN di Limbang. Apa khabar DJN Limbang?
13: Alhamdulillah sihat Andy. Andy ya. Jemek sihat.
5: Alhamdulillah makin mekar.
13: Oh makin mekar. Oh.
12: Nampak sangat di situ. Kalau kita nampak Andy memang makin mekar. Oh.
10: Nang tak pernah half the screen dia pakainya aja.
5: Ya kataku okeylah. Kita bersama dengan N. Silakan N perkongsian kita.
13: Okey baik terima kasih Andri. Selamat pagi semua rakan-rakan yang berada pada pagi tu di Sibu, di Seri Aman, di Miri, di Bintulu. Baik, saya nak kongsikan untuk cerita hari tu ada tiga perkongsian kita dari Limbang. Yang pertama tu program Jualan Rahmah Madani PJRM yang tengah berlangsung pada waktu tu. Sudah pun bermula sebenarnya 9.30 pagi bertempat di Ulu Merapok Service Center yang tengah berlangsung program Jualan Rahmah. Dan seterusnya pada 26 dan 27 Ogos Rabu dan Khamis akan berada di Zing Seng Huat Supermarket Lawas. Jadi untuk peringatan penting juga yang mana pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi e-kos sahaja. Jadi anda kena muat turun dan daftar terlebih dahulu di e-kos di Google Play ataupun App Store. Dan juga yang penting bawa MyCard dan telefon untuk anda mengimbas QR di lokasi. Dan tanpa e-kos ataupun pengesahan identiti, pembelian tidak dibenarkan. Baik itu berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani PJRM. Dan untuk info yang kedua, berkenaan dengan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, yang mana pada 25 Ogos nanti hari Selasa pukul 8 pagi bertempat di Dewan Suara Limbang. Sehubungan dengan itu, aktiviti perbarisan dan perarakan adalah dibatalkan dan dipindah kepada Majlis Perhimpunan di Dewan Suara Limbang. Walau bagaimanapun, pertandingan spanduk tetap diadakan seperti biasa. Jadi kepada anda, kontijen-kontijen boleh menghantar spanduk Maulidur Rasul pada hari Isnin 24 Ogos di Gelanggang Petong pada ataupun juga sebelum pukul 2 petang, kerana penilaian hakim akan bermula pada pukul 2 petang. Itu untuk makluman kepada kontingen-kontingen yang bertanding. Dan sikit lagi perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual perkhidmatan pergigian bergerak di klinik pergigian lawas yang akan dijadualkan pada 27 Ogos bertempat di klinik pergigian Long Sukang Lawas. Baik, itu untuk makluman bersama. Baik, Andy, tiga perkongsian dari Limbang yang En bawakan pada pagi itu.
5: Baik, terima kasih En. Antara aktiviti-aktiviti di kawasan Limbang. Baik, apapun, kita terus bersama dengan rakan kita seterusnya. Kita turun daripada Limbang, kita nak pergi ke Miri. Miri, S1. Apa cerita ataupun bigisan daripada Miri? Silakan.
12: Ada banyak sebenarnya. Kita ada banyak gila-gila tu mau negosikan.
10: Jangan rangka, simpan-simpan.
5: Oh, S1.
10: Lama gilaknya asyik dicuit je nak
12: kena. Okey. Sebenarnya Aziz Amboy. Diingat diri ajak seorang bunga itu. Okey. Jadi kita dah kongsikan iaitu berkaitan dengan Jalan Ramah Madani lah, yang mana pemberian diskaun sebanyak 30% sehingga 30% kepada semualah si kisah lah kita orang dari seni. Kita orang boleh je pergi ke Ebuin Center Point iaitu pada 22 hingga 28 hari bulan, bermula hari tok tadi sampai esok dari pukul 8.30 pagi hingga 8 malam tok yang berlaku di Everwin, iaitu bagi jualan ramah madani. Selainnya juga kita ada jual di Eco Blue Door. Blue Door juga ada mula jualan ramah madani, iaitu di Senadin Methodist Class Miri, iaitu pada hari tu aja dari pukul 9 pagi sampai 3 petang. Jadi untuk jualan madani tu asyik ada diberikan beg plastik, okey, jadi boleh bawa kantong sendiri ataupun guna kotak. Kita semula kini tu menjaga alam sekitar, okey. Ia adalah untuk jualan ramah madani untuk di bahagian Miri. Dan juga kita nak kongsikan iaitu bagi-bagi yang banyak darah macam Aziz, okey. Aziz memang banyak darah dan Andy pun banyak darah juga sebenarnya. Kita nak anggap Andy makin sihat kini tu. Okey. Okey, kita nak siapa-siapa nak bagi, nak mendema darah, iaitu Blood Bank Hospital Miri akan melangsungkan sesi mendema darah, iaitu di level 1 Bintang Mega Mall pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang di Centers Marine Sdn Bhd. Dan juga pada esok hari di Sin Chiu Lian Sin level 3 Boulevard Amiri dari pukul 9 pagi sampai 1 petang. Ia adalah bagi program mendema darah. Setiap titisan darah anda menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Selainnya juga kita ada program Beach Cleaning. Clean beach, better ocean, better future. Let's take action and keep our beach clean. Yang tu akan berlangsung di Kampung Pulau Melayu pada 30 Ogos kelak dari pukul 7 pagi sampai 9 pagi. Okey, ia adalah untuk pembersihan pantai. Dan selainnya juga yang akan berlangsung pada hari itu, iaitu Kembara Kerjaya SPA at Miri. Yang tu adalah akan berlangsung dari pagi tu sampai petang gelap, macam-macam diadakan. Sepertinya ceramah daripada persediaan mantap, penampilan unggul anda sudah bersedia. Lepas ia Kerjaya Sektor Awam memperkasa calon melalui PSEE, kebolehan kebolehpasaran
6: saran My Future Job. Lepas siap panduan permohonan penjawatan dan pengalaman span mengendalikan temuduga. Yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya iaitu notis penutupan jalan di Miri City Car Free Morning. Yang tu akan berlangsung pada 29 Ogos 2026 bersempadan dengan Miri City Car Free Morning edisi 3 2026. Pelaksanaan penutupan sementara akan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran program dan keselamatan peserta. Yang tu akan berlangsung daripada pukul 6 pagi sehingga 11.30 pagi di Jalan Bandaraya Miri hingga Jalan Marina Utama. Pengguna jalan raya disarankan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Kalau mau simak sesak, boleh guna basikal. Macam saya dari Tudan pergi ke Marina, boleh pakai basikal macam saya tadi lah. Ya je lah Andy, perkongsian yang kita bawakan daripada Miri untuk cerita Rito edisi kali tu.
5: Baik, terima kasih Eswan. Perkongsian daripada Miri. Banyak program di Miri hari yang akan datang dan berlangsung. Baik, apapun kita terus bersama rakan kita seterusnya daripada Bintulu. Bersama dengan Syah di Bintulu. Apa cerita dari Bintulu, Syah? Silakan.
7: Okey, Andy. Untuk cerita di Bintulu tu, kita seperti di Miri juga, kita ada jualan Agro Madani yang akan berlangsung pada hari itu di Pasar Tani Jepak Bintulu. Bermula pada 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 1. So, apa yang menariknya jualan Agro Madani tu, di mana harga ayam segar hanya dijual RM8 sekilogram berbanding dengan harga asalnya RM12 sekilogram, dan telur ayam pula RM12 sahaja untuk sepapan dan harga asalnya adalah RM16. So selain daripada ia, turut juga disediakan jualan combo sayuran dan buah-buahan, dan kempen jom makan buah-buahan tempatan serta mempromosikan produk industri asas tani. So mungkin orang ada kelapa pangan ya, hari itu saya dah nak pergi ke sini-sini ya, bolehlah ambak keluarga kita orang, kawan-kawan kita orang pergi sebu jualan Agro Madani di Jepak pada hari itu. Dan perkongsian yang keduanya pula iaitu program jualan ramah madani yang akan yang berlangsung kini tu di Everwin Supermarket Bintulu pada 22 Ogos hingga 23 Ogos 2026, bermula pada pukul 8.30 pagi hinggalah pukul 3 petang. Dan untuk kawasan Batu 10 pula, iaitu Kampung Penan Muslim Batu 10 Jalan Miri Bintulu, pada 23 Ogos 2026, 9 pagi hingga 2 petang. Itu adalah program jualan ramah madani. Dan perkongsian yang ketiganya iaitu program Aging Wheatgrass meniti usia emas dan sehat dan aktif dan bahagia anjuran Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu. Dan program ini berlangsung pada hari itu, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula pada 7.30 pagi hinggalah 1.30 hari bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan pelbagai pengisian yang menarik menanti kita orang, ya, termasuklah ceramah berkaitan dengan pemakanan sehat dan aktiviti minda sehat dan lain-lain lagi. Dan program ini turut memberi pendedahan mengenai kepentingan penuaan sehat, kesejahteraan diri serta persediaan menghadapi pasaran. Dan majlis perasmian dijangka disempurnakan oleh Dato' Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Ya aja Andy untuk perkongsian di Bintulu, Andy.
5: Baik, terima kasih Syah daripada Bintulu atas bingkisan perkongsian untuk kita bersama. Baik, apapun kita berehat seketika, lepas tu kita sambung balik antara bingkisan daripada Sibu dan juga Pramatik Sri Aman yang akan berkongsi dengan kita semua untuk pagi tu. Jadi apapun, terus bersama kami hanya di Cerita Rito di Santai Jak. Selamat pagi Sarawak.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Cerita Rito, Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
3: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
5: Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita ada bersama dengan kita daripada Limbang, Miri dan juga Bintulu. Kini itu kita nak bersama dengan rakan kita daripada kawasan Tengah Sarawak, Sibu. Bersama dengan DJ Din di Sibu. Assalamualaikum DJ Din, apa khabar Bunga di Kolam?
6: Waalaikumsalam, lu Bunga juga saya. Si sabar Bunga, tunggu sabar. Lepas itu Bunga.
5: Okeylah DJ Din, apa bingkisan daripada Sibu, silakan.
6: Okey, terima kasih Andy dan juga rakan-rakan dari stesen lain untuk Sibu. Saya kongsikan bersama ada beberapa program yang bakal berlangsung. Dan antaranya yang sedang berlangsung ini tu adalah Dalat Agrofest 2026 yang berlangsung bermula 21 hingga 23 Ogos 2026, yang mana ada diisi dengan beberapa program ataupun pengisian Majlis Perasmian Dalat Agrofest pada hari Maret 21 Ogos dan seterusnya Majlis Perasmian Pusat Pemprosesan Bajak Organik, Majlis Perasmian Pengindahan Dalat Waterfront Fasa 3, Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan juga jamuan tengah hari sempena Majlis Pemimpin Bersama Rakyat pada hari itulah 22 Ogos. Di sampingnya juga turut berlangsung ialah aktiviti sepanjang program ataupun Dalat Agrofest tu dengan raptai pertandingan Ratu Agrofest, demonstrasi pembuatan susu sos cili nanas, pertandingan gubahan buah-buahan dan juga pertandingan Ratu Dalat Agrofest dengan tema recycle dan buah buah-buahan dan juga persembahan artis tempatan. Di sampingnya turut berlangsung ialah pameran agensi dan juga Dalat Puyan Dalat. Puyan tu maksudnya dapur lah, kitchen juga nak. Jadi yang berlangsung pada 21, 22 dan juga 23 Ogos. Dan seterusnya saya kongsikan bersama beberapa makluman berkenaan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Sarawak tahun 1448 yang dijadualkan berlangsung di Sarike. Jadi adalah dengan ini keputusan dimaklumkan bahawa Jabatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masih telah memutuskan bahawa membatalkan majlis tersebut dan hanya Majlis Kesyukuran diadakan sempena Maulidur Rasul di masjid-masjid bahagian daerah dan juga kampung boleh diadakan tertakluk kepada keadaan setempat dan nasihat pihak berkuasa. Jadi itu adalah program yang telah pun dirancang untuk berlangsung di Sarike sebenarnya. Di Sibu pun sama juga, program ataupun majlis Maulidur Rasul itu turut diadakan di Masjid An-Nur Sibu. Jadi saya dah perarakan diadakan untuk tahun itu lah, memandangkan keadaan cuaca kita. Dan akhir sekali saya kongsikan bersama, si lain sibukan program Sarawak Ku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak yang akan berlangsung untuk peringkat bahagian muka pada 28 sampai 30 Ogos 2026 bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Jadi orang ramai dijemput hadir memeriahkan program itu, di samping menampilkan pelbagai aktiviti menarik, santai dan juga bermanfaat untuk semua. Ada juga cabutan bertuah yang disediakan. Jangan si datang, bermula 28 sampai 30 Ogos 2026 tu. Jadi saya dan juga Andy akan berada di muka nanti ya untuk program Surat Ku Sayang tu pula. Jadi ya, ajak saya ini untuk kongsian dari Sibu untuk kali itu.
5: Baik, terima kasih Din daripada Sibu berkongsi cerita. Selamat lagi SKS minggu depan Din.
6: Betul,
5: kita akan berkampung di muka je lagi.
6: Jadi minggu depan Sibu si ada lah dalam cerita itu.
5: Baik, apapun itu dia daripada Sibu. Dan kita nak turun lagi ke Simanggang bersama dengan salah satunya Bunga bunga kita untuk pagi tu. Azimah.
7: Adik.
5: Daripada Simanggang, apa cerita di Simanggang Azimah? Silakan.
7: Baik, terima kasih Andy. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua rakan-rakan di stesen dan juga pendengar-pendengar kita. Okey, baik. Di Seratok Kinetok sedang berlangsungnya Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMA 2026 dan Komuniti Sihat Maju Makmur Bebas Dadah di Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Seratok. Sedang berlangsung start dari hari Maret 21 tamat insyaAllah hari tu 22 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik antaranya gotong royong mega, aktiviti saringan kesihatan, sesi ceramah dan senam komuniti. Manakala di Betong hari ini dah pun mula berlangsung seawal pukul 7 pagi tadi Zumba, program jiwa bersempena program jiwa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Betong tahun 2026 yang dah pun bermula pagi tadi pukul 7 pagi di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong. Ya, itu adalah merupakan anjuran Jabatan Penerangan Bahagian Betong dengan kerjasama Mindset Betong. Baik, di Betong juga esok hari 23 hari bulan Ogos, Jabatan Penerangan Malaysia juga akan menganjurkan aktiviti PUBG Mobile Terbuka Betong 2026 pada 23 Ogos 2026 bertempat di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang untuk pejuang-pejuang PUBG Mobile untuk kelak. Jadi next kita balik kepada apa, Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Sri Aman yang dijadual akan diadakan pada 26 Ogos 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman. Antara aktiviti yang akan mengisi pada sambutan tersebut adalah zikir yang melibatkan 11 pasukan selain ceramah, aktiviti keagamaan dan juga penyampaian anugerah Masjid dan Surau 2026 serta penyerahan cenderamata kepada kontinjen 50 buah kontinjen yang telah pun berdaftar. InsyaAllah majlis itu akan diserikan dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Dayang Nur Razak Awang Sohor dan Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kipli. Baik, ke hujung bulan 28 hingga 30 Ogos 2026 akan diadakan Pesta Pantuk 2026 edisi ke-17 di Dataran Pantuk. Antara aktiviti yang akan diadakan adalah gerai komuniti, Ratu Kebaya Otai, program Kilauan Emas, program Pantuk Idol selain daripada Pekit Gendang Pampat seperti biasa. Baik, ia adalah 5 perkongsian daripada Simanggang untuk pendengar kita hari itu untuk cerita hari itu edisi Sabtu.
5: Baik, terima kasih Azimah daripada Bandar Simanggang ataupun Sri Aman berkongsi aktiviti-aktiviti banyak tu. Aktiviti daripada Limbang sampailah ke Pramatik Sri Aman. Kucing pun ada juga sebenarnya, antara beberapa bingkisan kita nak kongsikan bersama untuk pagi itu, yang mana apa nama tik 10 pagi 10.30 pagi tu kelak majlis penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026 anjuran parlimen P193 Santubong yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan Wanita Keluarga dan Masyarakat Merangkap Ahli Parlimen P193 Santubong Datuk Sri Nancy Syukri yang bertempat di Wisma Sabati Kuching. Manakala di kawasan Runduk 9 pagi tu juga program kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk yang mana tok berkenaan dengan advokasi ujian ketepatan pam dispenser stesen minyak menggunakan tangki standard berkapasiti 10 liter yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan di stesen minyak Shell dan Petronas Pekan Lunduk. Manakala sebelah petangnya kelak, program kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk yang mana program tok adalah program gotong royong komuniti di Pantai Pandan Lunduk yang mana Semarak DPN 2.0 Semangat Ambang Merdeka yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan yang bertempat di Pantai Pandan Lundu. Yang antara bingkisan yang Andy boleh kongsikan bersama untuk cerita kita di cerita hari itu untuk hari itu. Baik, apapun, terima kasih kepada semua rakan-rakan Andy untuk cerita hari itu berkongsi tentang aktiviti-aktiviti kita. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan berkongsi lagi antara aktiviti-aktiviti kita di hari yang lain. Baik, apapun, terima kasih semua.
0: Terima kasih Andy. Sama-sama.
5: Jumpa lagi.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Bye.
7: Cerita hari itu Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
7: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
7: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
7: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Kelak dengan dua segmen ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dengarlah Selamat Pagi Sarawak, geng pagi kita. Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
8: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
8: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
9: Gatra muzik tanpa batasan
8: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan Layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu, namun Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala 3 lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson, berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya. Dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bundi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun, mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan Parlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Xiao Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

City. 5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Saya Mimasti, kepada semua pendengar-pendengar Limbang FM,
1: terus layan Limbang FM, pasti di hati.
2: Hatiku dah tiada nur cinta.
3: Baik, nama saya mendengarkan Geng Sambat Adio. Kita ni pasti di hati untuk hari ini Sabtu 22 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Dan selain itu juga anda boleh mendengarkan misi penstriman langsung RTM Klik walau di mana jua anda berada. Dan sudah pun bersiaran langsung melalui Facebook Limbang FM. Anda boleh hantarkan komen anda. InsyaAllah Anne akan bacakan komen yang dihantarkan oleh pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Baik, untuk jam yang kedua ini, hiburan diteruskan lagi dan juga perkongsian info-info semasa untuk anda. Mungkin juga ada yang tengah memandu pada waktu ini, ke mana hala tuju anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang tengah bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Yang tengah menjamu selera, tengah berserapan pada waktu ini, selamat menikmati serapan anda pada pagi ini. Baik, dengarkan dulu lagu daripada Amir Mazdi dengan lagunya Nur Cinta.

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan, serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
3: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
4: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
5: Banyak je bendera kau beli. Kenapa kau beli banyak bendera?
4: Bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau jual gantung bendera macam orang lain.
5: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu, indah tukang terbalik kah?
6: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
7: Dengan berusaha frekuensi 1.1.

0: Pasti Hati.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
5: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman

Belum ikut panduan ditetapkan. Pastikan jalur yang rusuh, kotor dan koyak tidak dikibarkan. Tidak dibuang ke dalam tong sampah. Cara yang betul, dilupus dengan dibakar secara tertutup, bukan di tempat awam.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati. Sudah pun pukul 10.49 minit pagi. Ikuti Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 23 Ogos 2026 di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor, bermula pukul 9.30 pagi. Lintas langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi dan juga stesen-stesen Radio RTM. Semangat Aspirasi Malaysia, satu suara, satu jiwa. Baik, teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Usop dengan lagunya Mungkir.

0: Sudah kibarkan jalur gemilang? Kibarkanlah.
1: Tidak mahal pun harganya. Harga mungkin tidak seberapa, namun semangatnya menggelorakan semangat patriotik.
0: Ayo, kibarkanlah jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pesanan ikhlas dari Limbang FM. Semarang
4: jayakan. Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan, serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.
3: Dengarkan 5FM, Adio Kitani, pasti di hati.
4: Baik, kembali mendengarkan Geng Sambat Adio Kitani pasti di hati untuk jam yang ketiga. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal mendengarkan Limbang FM pada waktu ini, walau di mana jua anda berada. Okey, dan berkenaan dengan bengkel pemantapan penyampaian juru acara majlis serta personaliti dan keterampilan yang akan diadakan nanti pada 9 September. Bermula pukul 8 pagi hinggalah pukul 5 petang bertempat di Auditorium RTM Limbang. Jadi kepada anda yang berminat untuk menyertai bengkel ini nanti, anda boleh mendaftar dan juga isi gel dan cendera hati akan disediakan kepada para peserta. Yang mana bengkel ini dianjurkan oleh Klub Rekreasi RTM Limbang. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi 019-847-4065. Baik, itu berkenaan dengan bengkel pemantapan penyampaian juruacara majlis serta personaliti dan keterampilan yang akan diadakan nanti pada 9 September bertempat di Auditorium RTM Limbang. Baik, dengarkan lagu daripada Hazradollah, Selombari. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat Adio Kitani pasti di hati.

0: sedang mendengar kami di Medamit
1: 94.5 MHz
0: 5 FM Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita nak bercerita tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Apa dia? Soalannya, apa yang paling dekat dengan diri kita ialah masa yang kita ada. Sahabat-sahabat, kalau tak ada masa, maka tak adalah kita. Berlalunya masa, hakikatnya berlalulah sebahagian daripada diri kita. Sebab itu orang yang bijak adalah orang yang menghargai setiap masa kerana itu adalah detik yang ada untuk diri kita. Dan sahabat-sahabat, masa ini kita lihat dia pantas berlalu, terlalu cepat berlalu. Ya, sebab memang kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah antara tanda kiamat. Ya, tanda kecil hari kiamat ialah dalam setahun itu kita akan merasa seperti sebulan. Sebulan kita akan rasa seperti seminggu. Seminggu kita akan rasa seperti satu hari. Dan satu hari kita akan rasa seperti satu jam. Saya nak tanya, kita dah rasa belum? Dan saya yakin dan percaya itulah yang kita boleh rasa, betapa cepatnya masa berlalu. Sebab itu bila kita sudah mengetahui ya, dunia ini sudah sampai di penghujungnya. Ya, zaman ini bila Nabi kita SAW dibangkitkan saja, itu antara tanda kiamat itu sudah sangat hampir. Dan cukup menjadikan itu peringatan untuk kita bersedia menghadapi apa yang akan kita bawa selepas daripada hari kiamat. Selepas bumi ini dibungkus rapi dan akhirnya dibentangkan akhirat. Ya, untuk kita berjalan di atasnya, dihitung amalan kita, ya, dilihat apakah usaha kita, diberikan balasan syurga ataupun neraka. Dan di sanalah yang perlu kita jadikan matlamat. Jangan terkesima dengan hiburan, jangan terkesima dengan perhiasan dunia, kerana kita sudah berada di akhir. Kalau orang berlari, sahabat-sahabat, dia berlari misalnya kata maraton jarak jauh ni 3km, 5km, bila dia dah dekat dengan hujung, dia buat apa? Santai lagi ke ataupun pecut? Biasanya mereka akan lari dalam keadaan comfort zone. Comfort punya tak berapa terlalu laju ataupun tidak terlalu lambat. Tapi bila dah hujung, mereka akan pecut. Disimpan tenaga untuk hujung. Kita dunia kita dah hampir-hampir ingin kita kata berlabuh. Dan adakah kita masih nak bersenang lenang? Ya? Dan pastinya kita juga ingin menghabiskan dalam keadaan yang paling baik, iaitu mencari akhirat, yang mencari apa yang bermanfaat untuk diri kita, iaitu apa yang kita buat untuk akhirat, itulah yang akan kekal. Apa yang kita buat untuk dunia, yang itu semua akan hancur dan binasa. Jadi sahabat-sahabat, masa ini sudah terlalu pendek, maka janganlah dibazirkan. Ya, dah lah pendek, lepas tu datang

0: pula hiburan-hiburan seperti media sosial. Ya Allah, kalau scroll tengok gambar orang je, nah, rasanya baru scroll tengok, ya Allah, 2 jam dah aku menghadap telefon. Ha, nampak tak? Itu antara perkara yang sebenarnya berlawanan dengan masa dalam pendek. Patut lagi lah kita kena kejar, tapi masa dah pendek dan banyak sungguh pencuri masa yang ada pada sekitar kita. Kalau zaman dulu mungkin orang tengok TV, sekarang ni tak payah TV, TV tu besar sangat nak habiskan masa kita. Telefon yang kecil tu dah cukup dah untuk menghilangkan sebahagian pada usia kita. Masa kita mahal, sebab tu Allah bersumpah dengan masa, maka jagalah masa, insyaAllah kita akan terkeluar daripada kerugian yang mana Allah telah janjikan. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya demi masa manusia itu dalam kerugian. Siapa jaga masa, dia akan elak ataupun keluar daripada golongan yang rugi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

Baik, 11.33 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Sabtu, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 22 Ogos 2026 Masihi. Baik, semulakan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masih waktu Zohor 12.23 tengah hari, waktu Asar 3.35 petang, waktu Maghrib 6.29 petang, waktu Isyak 7.40 malam. Maksudnya solat fardu subuh 5.3 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.13 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas, waktu Zohor 12.25 tengah hari, waktu Asar 3.38 petang, maksudnya solat fardu Maghrib 6.32 petang, waktu Isyak 7.42 malam, maksudnya solat fardu subuh 5.06 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.16 pagi. Baik, tadi info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Sabtu, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 22 Ogos 2026 Masihi. Dalam info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falah Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Baik, 11.50 minit pagi dan setakat ini dulu and bersama dengan anda untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda. 9 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Tepat jam 12 tengah hari, berita semasa dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang, 3 petang hingga 6 petang. Perkhidmatan Bisaya Limbang FM. Apapun, terima kasih kepada anda yang mendengarkan seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Semoga anda semuanya terhibur dengan pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda pada pagi ini. Baik, untuk hiburan terakhir, dengarkan lagu daripada Yabang, Titian Cinta. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
5: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
6: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: muna da cho Malaysia. Usus na kuan popoto lun bawang lun daya. Halukunan ningar dan niar siaran radio Limbang. Lama ba frekuensi Limbang FM cho 0.5 MHz. Padpa dengan ku RJJI. Ini penarum sekerja DJ MARRY Bang mejoini bersiaran lama ba frekuensi Limbang FM cho 0.5 MHz. Kina uningar. Oke, apu tawa cho sini ya. Putau cos ini ya ina tanggal 22 bulan 8. Okay, 22 bulan 8 2026. Do muna de cho Mary.
1: Do muna de cho, do mapapu. Do ninga radio tau yeah. Tamantinan kinanak. Malaysia, Sarawak, Indonesia.
0: Adi.
1: Kono ni kan?
0: Lele apa tanah?
1: Semenanjung Malaysia. Ise.
0: Adi.
1: Kan gunut-gunut kamu
0: di sana. Konten creator di kok ha? Ay, luar binasa ini.
1: Do benda dan jo, do mapapu kena keluka dengar. Mapapu tahu lama bah program beli ajo sini.
0: Betul.
1: Ani dan jo enam minggu sini. Minggu kekipat bang bulan walu kena jekap.
0: Iya.
1: Beli luka.

0: Yama Anthony Paru Radgaya Lama.
1: Radgaya Anthony ya, Anthony Paru.
0: Okay. Terima kasih mula kuan Yama Anthony luk na mare balik kuan tau.
1: Okay.
0: Sekrab, ini kuak kedok kuak apa ko?
1: Sekrab na tetap ngimu ratnan balik lun telu. Taman kinang kinang popo kulun bawah lun daya. Lu kena dengar dan nyar siaran radio Limbang. Lama ba live TikTok, lama ba live Facebook. ID pernah radio TV, RTM klik. Luk bersiaran. Kuan tau luk piang ada bepat. Piang ngorat nan balik tau kena dengar. Balik tau ini ruan tau ngor ya. Lama ba laman komen live TikTok.
0: TikTok.
1: Live Facebook.
0: Facebook.
1: Atau talian telefon. Tu dah nombor ni meri.
0: 0852-246.
1: Matu. Telu.
0: 0852-246.
1: Telu cara yang tau ngor. Ratnan balik tau cos ini lah kena dengar. Kuan tau luk dengar dan niar bang live TikTok, live Facebook. Support siaran tau kena dengar. Repost. Okay. Repost video tau. Share video tau bang lemah-laman sosial tau manit-manit. Dan tapping-tapping. Like ya kena dengar. Komen lemah-laman komen. Ini tau ramai-ramai pan-pan ngarap bepat bang siaran radio Limbang. Suapa Anid Udung Minggu. Anid Jonam kena dengar tau mau papu bang segmen teka-teki teka-tekok ini. Ataupun belek.
0: Belek
1: lah kena dengar. Okay. Okey, ini dengan ini kena dengar kena dawar talian 0852-111-246. Okey, lama balaman komen live TikTok, ini pernah live Facebook 5 FM. Wan tau luk dengar bang telefon. Okey, lama ba telefon, radio Tom yang pernah dengerin tau lama ba RTM klik. Okey, kurang apa cara ini, Miri?
0: Download aplikasi RTM Klik bang telefon manid-manid. Kuan kena nak lu kepengen na download duna dengar nakai bang telefon bang kerab ini. Terima kasih mula kena nak batagap. Petaju dengar radio tau ini bang program belek. Belek tau nadikub.
1: Okey. Petaju dengan belek.
0: Belek kena nak lu dengar.
1: Okey.
0: Okey. Aja tepung.
1: Tepung.
0: Pung.
1: Pung. Pung. Okey, pung, pung, pung. Okey, pung.
0: Aja tepung. Ngumar rat aping rumah.
1: Ngumar.
0: Macing aping rumah selipa.
1: Pungna ngumar.
0: Ngumar rat aping rumah. Macing aping rumah selipa.
1: Rumah dulun kah rumah?
0: Rumah dulun man.
1: Rumah dulun. Oh, oke. Okay. Jiran. Mana paya rumah selipa? Oke.
0: Okay. Pengadih. Mengarad paya tamulu dia kudang suit.
1: Oh.
0: Kudang ina.
1: Oke. Tiningar tawi duduk luntan lu. Merepot taman tinan kenenak. Kalau ya dua anak-anak kadi ni pia pemuda dan pemudi mungkin meberat ini kawan muyul dan telu. Meberat tu ni nak kawan matelu.
0: Ya mo
1: ya ngecoko luar anu ngadan ini luar binasau ni na.
0: Oh luar binasau.
1: Luar binasau ni na. Ya mo kalau ini ruan te nulu kawan dua tinan tinan kawan dua taman-taman.
0: Tepun-tepun
1: lah. Mungkin ni dah melun keli ratnan belik kita ni.
0: Okay.
1: Ngecoko belik ni nulu kawan dua tepun-tepun mohon ini.
0: Oh, kau dengan apa? Ngacuk ni apa? Ini dengar pula kan?
1: Matu. Okay, telefon ko, WhatsApp ko ni tepung. Okay, kena dengar. Uni beli tau, dengar duduk ya. Dengar duduk. Kuan tau luk bang telefon, bang TV, bang live TikTok, live Facebook, atau radio. Okay. Uni beli tau tadi ni, lun telu. Beli muyuh. Acetak pung. Okay. Ngumar rat aping rumah. Okay, ngumar rat aping rumah. Macing aping rumah dulun. Macing aping rumah selipa. Okey, rumah selipa. Mengered paya tamulud naya kudang suit. Balik-balik mataluh anun ke ina. Ina balik tau kena kuningar.
0: Ina balik tau kena kelukan ingar.
1: Anun ni anun telo.
0: Okey.
1: Okay, ngorat nan balik tau laman komen live TikTok ataupun laman komen live Facebook Limbang FM.
0: Ya, matu.
1: Ya, balik tau taman tinan kena populun bawang, populun daya Malaysia, Brunei dan Indonesia dengan anun mo cara matelu ningar dan ia siaran radio Limbang. Kalau matelu merasa tahu bijaksana dan bijaksini, nutun ngorat nan balik tau ni lun telu. Balik muyo anun ya.
0: Anun or kuan balik tau ini sekua baru macak balik tau ya.
1: Do peringaran
0: balik kena teman tinan lu kena dengar Facebook, lu kena dengar TikTok. Balik mata lu.
1: Okay.
0: Aja tepung ngumarat aping rumah. Okay. Macing aping rumah selipa. Mengarat paya tamulud naya kudang suwit. Kena kenui tamulud ngor ya ni kub
1: ya lokali kini ke
0: belum fang burit na
1: okay.

0: De. Yeah,
1: inalo nang or mo ka pa.
0: Okay, kinang tao Chad. Okay, Chad mada sibong bungad.
1: Sibong bungad.
0: Okay, Chad 87 ngorat nan sibong bungad ka balanga. Okay, sibong bungad.
1: Hmm.
0: Okay, ngorat nan balik tao acho sini kena ningar balik tao taman tinan kena. Aja tapung, okay, aja tapung ngumarat aping rumah, macing aping rumah selipa. Ke mengerat payah, tamulud na ya kudang suwit.
1: Tamulud ya kudang suwit.
0: Tamulud ya kudang suwit. Eh. Bale mataluh lun luk ningar danyar.
1: Anun ke or kuan bale tau.
0: Right. Anun na or tau ini kena ningar at na bale tau ini. Okay. Bang acos ni.
1: Kuwiri aku malaya ni tetap ya puga ka dia.
0: Puga.
1: Tetap ya puga.
0: Ide malana.
1: Ikwiri aku.
0: Kuwir. Oh, kuwir. Anun kena puga.
1: Puga, kali mo puga?
0: Puga, tanpa kiyong puga na. Cuma oh, madaan akong.
1: Dia.
0: Kuda nga po kiyong puga. Nga cuko, kay doa nakadi baruni, kay anak-anak kadi baruni na, kay ni kali anong puga na. Di, kuda nga po kiyong puga na, ayaw ni na tanpa.
1: Puga, cakong luk plabalayo akong.
0: Malayo. Jadi, iyan na mulo niya pa.
1: Pung luk, makadang sabar. Kudang bride.
0: Makadang sabar. Eh. O, sabar na makadang.
1: Pancang sabar.
0: Okay.
1: Kali mo ya, asal ya lamigat kan?
0: Ano
1: ya, naik kudang, tau kudang ni kan?
0: Okay.
1: Ayan ni.
0: Ayan. Okay, slow motion lah. Okay, kudang video luk ba, slow di tabi. Tani kiyong ipuga na niyar kamu lah. Ay, burapay kat ni nakalaw niya to.
1: Buri-queer yan ni kadiku. Luk baulay swing di ke. No.
0: Jadi pa kalaw ipuga ni to pa diring dalan, guta dalan. Punya ta susa ni guta ka.
1: Ay, namiyam.
0: Salin niyar pa kaming po din. Slow niyar pa kaming pampanga din. Niyar pa tenua pa baru guta.
1: Idan tiyan alan kan?
0: Jadi pa idan yan alan. Jam tu dah macam pari pardalan. Okay, oh ina puga.
1: Ina puga. Bacok lali COHYL ko biar ni.
0: Okay, kena tahu.
1: Bacok lalit ke dia?
0: Oh, bacok anon?
1: Bacok lalit.
0: Bacok lalit.
1: Bacok lalit, bacok lok malalit.
0: Artinya bacok lalit ni anon, ina lalit bacok ni kau bilang apa ini?
1: Bacok lok malalit.
0: Oh, bacok lok telinga lah.
1: Lok telinga aman.
0: Okay, kinak tahu nah ngorai ya ni ha, kinak tahu Zera Priscilla, YB malah belepang.
1: Belepang.
0: Okay, belepang orat kinak tahu Shira Priscilla. Dan okay. Setejuna lokraya mata di. Ano lokraya mata ni?
1: Ano lokraya mata?
0: Ano lokraya mata ni Zera? Lok anak puaka.
1: Puaka.
0: Puga na lok puga.
1: Puga?
0: Okay, puga na lok manad kayo. Ah, kolomilawas malat puga.
1: Puga.
0: Kalimo puga.
1: Ay, na may yamlok buri ika dyan na di. Look queer na di.
0: Okay.
1: Ulay-ulay swing.
0: Oy, na puga. Puga. Okay, tawan kinanak. Hello, bro. Yeah. Gabriel, hello juga. Okay, tawan tina kinanak. Tawan mo pa po lang mabasing man na balik bang adjonam. Yeah, so apa, ani de adjonam. Tawan mo pa po lang mabasing man balik ni kinauningar. Dan kaya na kinanarang tawin ni inan produk. Mula produk balik. Look piansi, ratnan balik-balik matalo. Lang mabasing rari diyo limbang. Miak na natad, okay? Miak natad, balik-balik matalo di, ame nakai, WhatsApp nakai, ngirim mi ame nakai dengan Orna, Wi, Mary, Grace, ataupun Roslyn.
1: Yeah.
0: Okay, pala ito miak kongsi, ratnan balik matalo di, lamaba sira Radio Limbang, Radio Tau, Anid, Adjo, Nam.
1: Okay, yan ni Nimrod, yan ni.
0: Okay, anong kabalana?
1: Do, muna dadjo, kuan madua DJ kabalana.
0: Do, muna dadjo.
1: Ulad, what ya lak
0: ulad what
1: ulad what
0: jadi ulad what
1: what ke what
0: okay mo what ni lokal ko ya ni mulun banga ana banga ano pangadana puon kayo sini ni pake
1: kabia
0: kabia okay tapi na kali ko i what ni ngumarat ano ni rat aping rumah macam aping rumah dulun kan
1: rat rumah selipa me rumah selipa
0: mo ni balen rat rumah selipa me rumah selipa inan what tada ka.
1: Ay, no, wala ka naman.
0: Ngumar rata umar, ping yeah. Rumah. Pangadi, macing rumah selipa yang ngumar ki, ano ni. Iwat. Naya masuk akal.
1: Oh, naya masuk akal.
0: Naya masuk akal.
1: Naya masuk akal ka din, Imran.
0: Ya, kalau ya iwat. Kalau ya iwat, naya masuk akal. Nga cok ko, lokali ko, iwat ni ngumar kebiya. Rat pun kebiya, macing papan kebiya.
1: Oh. Rat pun macing.
0: Ya, macing de
1: rat udung. Rat pun macing de udung lah.
0: Mo, rat pun macing de udung.
1: Oh, kudang.
0: Alok kali kui wat ni umar lah kan.
1: Oh, kudang.
0: Biasa ni wat ni manad. Nai ni kena nai ni kumar de lon mere benda. Yang ni kumar de benda me palun.
1: Oh, kudang nak aku.
0: Tanah.
1: Oh.
0: Pan pato.
1: Oh, nai mukit rat de pun me.
0: Nam. Yang ni biasa ni kumar rat de benda me palun. I wat ina. Pantau nak keliat men kan. Oke. Dok nama kodawi ini menyelamatkan diri.
1: Menyelamatkan diri lah kan. Oke, mau kuan kenak-kenak tahu luk berupan padinger bang Majo ini. Balik tahu nadi.
0: Oke.
1: Balik-balik nama yu. Aja tepung ngumarat aping rumah majing aping rumah selipa.
0: Oke. Okay.
1: Mengarat paya temulud naya kodang suwit.
0: Ya.
1: Ah, ina. Kodang paya iwat ni mila meku suwit ke kum?
0: Ah, betul-betul. Ini ya man.
1: Mila meku suwit ke?
0: Enam. Iwat naik mila temulud man.
1: Oh naik mila temulud naik lad kan?
0: Iwat naik lad na naik mila temulud. Ya matu.
1: Seksi ya kan?
0: Seksi. Nama kaya kuyuk, nama kaya seluar. Ini iwat. Jadi naik ya ina nilad pakai ina temulud.
1: Terima kasih kuat tau
0: luk Jen. Okay. Kena kau dengar. So aku baru kuan meteluluk dengar dan niar bang live TikTok ya. Aca tapung rat aping rumah macing rumah selipa. Okay, aca tepung
1: ngumar,
0: okay, aca tepung
1: ngumar,
0: rat aping rumah aping rumah macing aping rumah selipa mengerat paya temulud ne ya kudang suwit ina ratnan balik tawacos ini lon telo jadi balik matalo anun ke ina ne ya nekap ya lon telo nekap anun ratnan balik tau ke setejun Akin nak tahu presina malam matu fung kaina atau kiasan. Oh. Matu ini pung akin nak tahu sera presila. Ya matu ya pung.
1: Matu pung.
0: Ya, nah ini kiasan ataupun kata-kata ana mutiara. Memang ya matu ina pung akin nak tahu sera presila.
1: Yes. Mengerat dia luk temulud me ku sweet ne ku sweet.
0: Matu. Kerabna mengerat.
1: Mengerat paya temulud ne ya kudang sweet.
0: Matu.
1: Sini luk kapan?
0: Kerabna mangod ngumarina.
1: Ngumar
0: ya kerabna mangod. Ya mo kerabna mengerat. Ya temulud kudang sweet.
1: Ilong na sweet lah kan.
0: Yes. Okay, do pilih dek cokwan tau among steady DJ. Terima kasih Eddie Ken. Anun bala? Gabriel, balado kena tau Gabriel, balado ya. Kaya setecun kena uningar anun kena tau imu krayan mala anun kabuk DJ.
1: Anun kabuk?
0: Anun
1: kabuk?
0: Kabuk kan? Anun kabuk?
1: Kabuk muni di man lo kudang.
0: Tapi ni kabuk. Tau ningar uni kabuk di Mirina. Mirina kudang apa uni kabuk Mirina?
1: Nau bilang undur dia.
0: Dia. Unina tanpa. Tanpa unina. Contoh sesuut mau.
1: Nak lupan kau ipa lele.
0: Udung-udung lah kan.
1: Lele kudang.
0: Unin dandut. Unin dandut ya, unin rock.
1: Anun pedia.
0: Kuda apa unin kabuk?
1: Latak ya, lele kudang latak. Tapi raya.
0: Oh, jadi apa tanpa unin
1: latak? Nah, kaliku kudang apa unina?
0: Unin latak ni tanpa. Dan ya.
1: Kudang naman.
0: Kudang lebih, kudang nela unina. Ano, imo krayan. Okay, anun kabuk? Kabuk na kurang lebih tanaw ni na. Aw ni kabuk ka, kabuk ngok ya, inang krayan.
1: Buk ngok, buri ijon kemarin ya.
0: Okay.
1: Kabuk ngok?
0: Kabuk ngok?
1: Kabuk ngok ka dia. Kabuk ngok. Kabuk ngok ijon bengar.
0: Okay, kira nak tahu, Priscilla, biawak yang hitam menad kayu.
1: Biawak yang hitam?
0: Anun ba biawak ni bala tahun ni pakai ana. Kedarat. Okey, kedarat luk mitam menad kayu. Jadi anan ini pa. Anun sangkut paut ina. Kenak tahu sira Priscilla. Ya, anun sangkut paut i kedarat na dengan ana dengan menad kayu. Sedangkan luk rumah tahun ini kapinane ya ina pung ina ngumar.
1: Ngumar rat aping rumah macing aping rumah selipa. Mengarang paya temulud na ya kudang sweet.
0: Ya betul.
1: Luk tak kapan tau temulud dia mengarang paya temulud dia kudang sweet. Ina tak kapan tau. Balik matalu anun ke ya.
0: Okey, setecun na kena tau sira tu kabuk. Kabuk. Okey, kena tahu Sarah Priscilla malah kabuk.
1: Kabuk lah.
0: Kena tahu bian malah ke pompong. Nelek kan? Kapompong. Kapompong ni luk meko na din naman ka blepang ni.
1: Luk meko blepang di ah.
0: Ya, luk meko blepang di luk belain ni yan ni ibian ni. Okay, kira kuning ngar tani ah, unina tani. Bale bale urang urang kulai ulai ya lun telo. Ke bale bale moyo. Aca tapung ngumar ya rat aping rumah. Okay, ngumar ya rat aping rumah. Macing aping rumah selipa. Okay, ngumar ya rat aping rumah, macing aping rumah selipa. Dan mengerat paya tamulud naya kudang suwit. Okay, mengerat paya tamulud naya kudang suwit.
1: Kudang suwit.
0: Ah, balik balik mataluh inan ke ina kabuk tamulud kudang suwit. Ah, okay. Kira nak tahu anu ni, Mary V Boy Boy. Okay, mala kabok kade.
1: Kabok tak ya?
0: Iya, yeah, kabok. Kena tau school mala naya kubung ka? Kubung.
1: Kubung?
0: Kubung. Kubung ni anun ke?
1: Anun kubung?
0: An kubung ni school?
1: Eh.
0: Nah, macing sekolah kini macing ko kubung.
1: Eh, nah kali ko nun kubung. Itu yeah. Masuka biyan ni kub.
0: Okay, anun ka balana?
1: Sibung bunged.
0: Sibung bunged.
1: Sibung bunged ma, iya, kabalana. Ngumar bukan tanah, tapi alad rumah. Mengerad paya tamulud yang paman balana.
0: Ah?
1: Sibung bungad.
0: Okay.
1: Sibung bungad boleh na. Ngumar bukan tanah tapi alad rumah.
0: Oh.
1: Alad rumah. Mengerad paya tamulud dia.
0: Okay.
1: Mengerad paya. Bukan sibung bungad dia adang ngode di pade. Ngumar ngana ulubang bang kayu dek ya.
0: Mama.
1: Ya mau temulud medit adang
0: ya adang temulud adang temulud
1: medit masam
0: ya adang temulud mo tapi mediko aping rumah di mecing de aping rumah selipa ka kalau di ngomar
1: miak teh ya
0: miak teh
1: miak teh ya
0: oke
1: kali matua lah
0: ke kena nak tahu na idea nanti miak ruang rawe lah miak ruang rawe yang
1: kena Thomas suka
0: oke Thomas miak ya ruang tong rawe mungkin nalah meredi 62% lah
1: 62% lah ire ya ni re okay. Kubung luk mila tamulud ka dia
0: kubung
1: anun kubung ni kub
0: wi pun awi kli anun oh oke okay, kena tahu mara vivoi mala kubung tu tupai semali
1: oh
0: kubung
1: Kubung
0: tupai.
1: Sejenis tupai lah.
0: Ah, sejenis tupai. Semali. Oh, ya kah? Burak pedat niat di semali dengar nim.
1: Ngudih ya. Ngudih dat niat. Burak pedat niat na.
0: Oke, okay, dok. Oke, okay, kena tahu bian. Kubung tu kan macam tupai tu. Oke, okay, kubung tu macam tupai.
1: Oh.
0: Tapi dia tupai ada... Anu nih? Dia tupai ada lesen terbang. Okay, kubung. Kubung, tupai lo kena nila dia.
1: Oh, ini yang ada na look na na.
0: Yes. Look blenda tupai lo kena nila dia. Mo lo kena.
1: Dia put best lipat.
0: Iya, kudang pawat niya. Mo na na na.
1: Oh, ini yang ada na. Okay, terima kasih mula.
0: Oh, ini kubung.
1: Cuma kamu yani mumin kabalana.
0: Okay, anong kabalana?
1: Cuma kamu. Ngadana cuma kamu.
0: Cuma kamu.
1: Mumin.
0: Mumin, okay.
1: Mumin, anun mumin?
0: Nawi kali ya.
1: Nama ya? Nadia or di mumin.
0: Mumin?
1: Mumin.
0: Okay, anun mumin?
1: M-U-M-I-N, min.
0: Luan telu, anun mumin, luan telu. Anai yelak DJ school.
1: Anai
0: school. Okay, setejuna bian mala kubung. Okay, sekolah malah anai-anai. Sera kubung adalah tupai terbang. Okay, terima kasih Sera Priscilla. Kubung tu tupai semali. Okay, terima kasih penerangan Ratnan
1: tupai
0: kubung.
1: Tupai semali nama dia.
0: Iya, baru ikli na ngadan. Anu pakai tupai lok mila temulun ni ngadan kubung.
1: Mo.
0: Kubung. Kudi aku dah ngadan lamulun oh.
1: Mo kan?
0: Inan ngadan lon na taon ni kan lon bawang ni ikubong.
1: Ikubong ta.
0: Iya, ikubong. Oh, artinya tupai temulud dalan dia.
1: Taulun bawang kaya dengan ngadan pung.
0: Okay, baru ikeli. Merpat lah ikubong di ningar ningar na tau. Okay, ningar na tau bang.
1: Anjina beta. Hai, baru ikeli. Hello juga. Okay. Sapa berukup meja uni balik tahun ni.
0: Okay.
1: Balik namu you kenak luk ningar. Kuan tahu luk baru join ini.
0: Nah.
1: Aja tak pung. Ngumar rat aping ruma, majing aping ruma salipa.
0: Okay.
1: Mangarad pa ya tamulud na ya kodang suwit. Balik-balik matalo, anun kaya ya?
0: Ya, inaw ni balik talon talo, tama tinang
1: na. Mangarad pa ya tamulud na ya kodang suwit. Nawari dia tau ta, 0852-2246.
0: Okay, matalo luk ningar dan niyar bang live TikTok, live Facebook ni Mag FM. Nganaw dawar kaya, okay, nganaw dawar. Telepon na kaya.
1: Ya,
0: telepon na kaya nakini, nubur talian, telepon tau, ya na 0852-2146. Ano nombor talian tau? 0852-211-246. Okay, nganau dawar na kini. Kalau matulup yan na ngorat nan balik tau ini. Okay, Deli Noel mala anay-anay. Okay, Rade Kucing. Deli Noel mala anay-anay. Okay, Deli Noel.
1: John pena malaya ni, what kabia, John Bengar?
0: What kabia?
1: What kabia?
0: Okay, sada John na kinak tau. Ada Mandy. Okay, ada Mandy.
1: Ada Mandy.
0: Mala Sibung Bungad.
1: Sibung Bungad.
0: Okay, Sibung Bungad. Rat kinak tau ada Mandy.
1: Sibung Bungad, ya.
0: Okay, anun bala tau lun bawang Malaysia, anun bala tau lun bawang Brunei, anun bala tau lun bawang Indonesia, luk bergabung bang muna de Jos sini.
1: Lun bawang Sabah nak lupanku.
0: Lundaya.
1: Oh, Lundaya.
0: Okay, Lundaya.
1: Dek Sabah, anun bala tau, hai. Peter Joseph, anun bala, dok muna de Jos. Dok mapaput lemah ba program balik tau jo sini. Hai hai hai.
0: Iya.
1: Balik tau nadi sekuat baru ku macai.
0: Okey, tanpa unina.
1: Balik balik namu yuh.
0: Okey.
1: Aja tak pung.
0: Pung.
1: Ngumarat aping rumah, majing aping rumah selipa.
0: Hmm.
1: Mangarad paya tamulud na ya ku deng suit.
0: Okey.
1: Eh.
0: Okay, kalau mataluh tu tu tahun ni lun bawang.
1: Tu tu lun bawang.
0: Okay, tu tu tahun ni lun daya. Lun taluh. Kalau tahu matu-matu lun bawang lun daya, aja tak puung. Ngumar.
1: Ngumar.
0: Rat aping rumah. Macing aping rumah selipa.
1: Rumah ijiran kan?
0: Okay, rumah selipa. Rumahmu ke? Okay, yang ngumar rat aping rumahmu, macing rumah selipa. Okay, sapang ini keram namangut. Mengerad paya tamulud na ya kudang suwit. Karam na mengerad ya tamulud kudang suwit. Balik balik matalo taman tinan kinanak tu tu tahun ni anak lun bawang anak lun dayak ya. Anonina lun talo.
1: Anonina. Anon kaya.
0: Okay king balado king. Okay anak anu ni anak buat sibong bungad.
1: Sibong Bungad?
0: Ya, anak buat bungad. Eh, Sibong Bungad. Anak buat mala Sibong Bungad. Okay, kinak tau anak buat balado rat krayan long bawan. Oh, anak buat.
1: Hai, terima kasih pad-pad dengan radio tau ini.
0: Okay, tau ngarima dawar yang ini.
1: Dawar yang nila.
0: Inan talian telefon ya. Nah, apa tu? Halo.
1: Dau mana ada jo radio tau?
0: Halo.
2: Halo.
1: Ide nawar radio tau ni?
2: Ini ta.
1: Okay, nak ta, anti ta, dadun bala.
0: Anit.
2: Bala do.
1: Mio na ningar bala mo panti ta. Mio ko na nawar radio tau ke?
2: Mo ang ningar bala mo yu mariro ningar bala matalo.
1: Anun je bang tarawe mo? Anun pong luk ngumar ngumar? Aping rumah macing, aping rumah selipan yang titad?
2: Berapa burak na lah?
1: Burak tu tu. Balik yang mak Antoni ni? Rat de gaya.
2: Pak, uwi ngerawe pa yung naya sebuah-buah luk ngur-ngur kayu luk ya, yang kaca tau ni. Rumah tau ni.
1: Oh.
2: Sekolah lubang kayu dim. Mabud papad sipam baru itu mulut bang lubang.
1: Okey, sibong bungad lah ke, ngumar-ngumar kayu batang diri rumah.
0: Okey, antita duit pian ngitun na namuni antita. Sibong bungad ini kerap nini mangud tu gudang apa yuk nini?
2: Nan mitam ya.
0: Mitam. Jadi ia mitam kerap nini mangud mulun ni apa?
2: Mangpulung.
0: Mulun mangpulung.
2: Ada apa nan namulun?
0: Okay.
1: Bang kayu.
0: Okay, bang kayu. Okay. Ina kerap na mangut. Jadi kerap na mangarad pa di tanpa. Kudang apa yang miso?
2: Sarko nyer yang barat tau di tau la nyer lubang laka palad de kayu tau di kan. Di si bumbungad lok ng lubang dito.
0: Okay.
2: Ngwar, ngwar na na. Ito papaglipa.
1: Uy.
0: Oh, tana.
2: Di mapasok pa kayo di ron ng lubang po.
0: Okay, ha? Do?
2: Ngatap si bumbungad si nanala.
0: Oh, ngatap ka?
2: Yeah.
0: Masun mo ngatap pa ano-ano sa katapan na, lumulun lang, ha?
2: Kasi ako nga kami na nasara, kakamu si bumbungan na, kamu si bumbungan sa lukwan na nga kama sa diya. Mabuda ko kung sa luk na ngatap dilam.
1: Mo. Then ito na, tuwi, nan jenis luk mabuda, di nan luk mitam diya.
2: Yeah. Sa luk mitam na ngatapin na.
1: Okay.
0: An be?
2: Eh, jadi nak kami nak karam sekolah, tenai mohon nak kami nak mau dong tuan.
1: Ya kudang anun si di pake ko ba look ma mitam ma birar di pake
0: mitam ma birar mita
1: anun pangadani di pa idi bang trawe ko na naklupan ko ya pa
0: ay naburo ya bang duwe trawe bang ko trawe di ya bang duwe trawe naburo okay ha
2: Okay. Ina di duwe
1: eh mo titad si bungbunga terima kasih mula kidi na ina titad
2: Oi,
1: kidi na warna kai.
2: Mo di wi kidi san ningar.
1: Mo terima kasih mula kuan mo.
2: Mo ngirim tabi nama dua.
1: Mo bad kuan mo ta.
2: Okay, bye.
0: All right, ini ya taman tinang kinanak ya. Antita rat day lawas ngorat nan balik tawa cos ini edi kuan matalulup yang ngalabu pa tiri ngorat nan balik tawa lama batali yang telefon 085-211-246 muka buhan tahun yang ini kena uningar okay selata jun lama ba live tiktok kenak tau dius daya mala sibung bungad okay dius mala sibung bungad kenak tau yuni payo ma mitam mabirar ina surun
1: amo ina nga dana surun.
0: Yeah, surun. Yes, isurun nga dan ay adang mait.
1: Yeah.
0: Magalih mait ina. Isurun nga dan sina kabalay Yuni Payo.
1: Mo, ina
0: okay, ya. Yuni Payo mala surun. Keren ya mangun kudang uat. Mulun fa iladna baru ya temulud. Oh, anu sini pa? Ayona saluti, yelak saluti.
1: Saluti, dia mada sinanari?
0: Kenak tau Yuni Payo.
1: Okay,
0: kenak tau Yuni Payo mala saluti.
1: Saluti.
0: Okay, setajun.
1: Kenak tau, yani ko, taman tau ataupun kenak tau mutang paturan. Sibung bunged, wat kenangan kabalana.
0: Wat kenangan.
1: Kalatang pun miyak tayalak kabalana.
0: Kalatang.
1: Telu or birena sakwa. Oy. Siapa mah milik mas?
0: Teluk
1: mah ko eh.
0: Oh, jadi teluk buang lah.
1: Sekuat badil teluk ya. si bung-bunga duat kinangan
0: wow. Katang. Teluk buang ke?
1: Okay.
0: Anda mendi ya mangud. Anu ni, mangud mulun bang batang kayu.
1: Okay.
0: Jadi mengerad temulud. Ya, betul ada mendi. Labo tanah. Kena toke. Malah labo tanah.
1: Labo tanah.
0: Okay, labo tanah. Yang umar. Okay. Rat rumah selipa, aping rumah selipa, macam rumah selipa.
1: Okey.
0: Okey, labo tanah.
1: Labo tanah, okay.
0: Jadi, pa, okey.
1: Saling mengerat pa.
0: Mengerat pia temulud di labo tanah ke?
1: milih labo temulud ke?
0: Dangna. Dan ni ya kena tau ke, karam na mengerat, ia temulud.
1: Temulud
0: ya karam na mengerat dah kena tau ke.
1: Faizul, ya ni barak kebalana. Barak.
0: Barak
1: ini ayo na
0: Barak
1: Okay
0: karam na barak
1: kuyang mang Wardi, kuyang umar di ke barak kuyang umar
0: ya betul barak ini ada umar
1: temulud dia lah
0: in nami yaman
1: temulud me bang tang
0: temulud me bang tang betul temulud me bang priok
1: temulud me bang tang memang priok terima kasih Faizul okay Sira
0: ningali dulu
1: ya kan nawi pernah nampak anak naman kebalana
0: Anak apa
1: balen ini?
0: Nabarak tamulud san. Anak buat memang nabarak tamulud. Okay, ningar dodo lon telo ha. Ratan klu belek tau acu sini ya. Uni belek tau tani. Uruan ko maca ya ulai pendengaran tau ya. Okay, uni ni tani. Acat tak puung. Okay, puung. Acat tak puung. Ngumar. Okay, yang ngumar. Rat up. ping rumah, macing aping rumah selipa.
1: Alat rumah selipa.
0: Okay, rataping rumah rumah macing alat dah rumah selipa.
1: Rumah selipa, rumah.
0: Ah, rumah dulu, rumah ina, rumah iguru. Okay, rumah iguru.
1: Rumah iguru tina dah.
0: Ah, aping rumah mu, yang ngomar rataping rumah mu.
1: Macing
0: rumah iguru, dah ya ngomar run telu. Ah, arau malangan. Eh, guru lah.
1: Eh, guru Rudi lah.
0: Ah, guru Rudi lah. Lo kena dengar Daniel siaran radio Limbang ni. Okay, di ko bang dengar guru guru Rudi. Okay, sapangai yang ngomar lon telo mengerat paya tamulud ni ya kudang suwit.
1: Oh.
0: Ah, mengerat papung na pake tamulud ni ya kudang suwit. Ah, ina kelo na kena dengar ratnan balik tahun ni. Balik tahun lon telo lon bawang lon daya. Ah, anun ke ina. Ana na ratna ku. Anun ke ina dan anun ke iya.
1: Oh, okey. Okay. Eh, Sira Priscilla Yaniku.
0: Okey, ana kebelang.
1: Sab sidi berinuan.
0: Berinuan.
1: Berinuan ya. Tali tu kebelana. Eh, luk mabirar mitamina beri kai dawak labit wang balang.
0: Oh, okay.
1: Ah, ni luk surun nadi. Ah. Ya, surun, surun.
0: Wang lun daya. Ah. Anun ke ina. Anun ratna ku. Anun ke ina dan anun ke iya.
1: Oh, okey. Okay. Eh, Sira Priscilla Yanikub.
0: Okey, anu kebelang.
1: Sab sidi berinuan.
0: Berinuan.
1: Berinuan ya. Tali tu kebelana. Eh, luk mabirar mitamina beri kai dawak labit wang balang.
0: Oh, okey.
1: Ah, ni luk surun nadi. Ah. Ya, ya, surun. Surun itu kebelana. Eh, luk mabirar mitamina beri kai dawak kelabit wang balang.
0: Okay.
1: Ah, ni luk surun nadi. Ah. Ya, ya, surun. Surun.

0: mapad gakob.
1: Ane anay-anay bang duit trawe, ane da anay mapad ya. Mapad kurang labi lah kiyong diwan na mapad dina.
0: Eh. Ngadan mana mapad
1: ya, na tetna. Ya, ngadan mapad. Ya kudang anak ya, kudang decor mudabudi pemudi pangadi tinan.
0: Oh ya kudang anak.
1: Na besa diwe ya tan ya ngadan mapad. Ya kudang anak ya, kudang decor mudabudi pemudi pangadi tinan.
0: Oh ya kudang anak.
1: Na besa diwe ya

FM 1014 MHz. Lawas 10. Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 10.

diasuh ngurang ke pengawal kita ke di luar rumah. Diasuh ngurang ke pengawal kita ke di luar rumah. Diasuh ngurang ke pengawal kita ke di luar rumah.

yang madah ke paketnya dekat di pasu atlet dari menua tu ngam ke ari menua luar. Tunjuk kau mari Brunei, cait yang madah ke paketnya dekat di pasu atlet dari menua tu ngam ke ari menua luar. Tunjuk kau mari Brunei, cait. Yang akan nampur ke berita malam, hanya di berita itu ditusun Rosita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Yang madah ke paketnya dekat dipasu atlet dari menua itu, ngam ke dari menua luar. Tunjuk kau mari Brunei, China. Yang akan nampur ke berita malam, hanya di berita itu ditusun Rosita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Nampur ke berita malam, hanya di berita itu ditusun Rosita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel.

hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat balik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

0: Mulai Sejalan.
1: Jakub ransang ke sarito. Patu tinggal suh ke...
0: Mulai Sejalan.
1: Jakub ransang ke sarito. Patu tinggal suh ke...
0: Mulai Sejalan.
1: Jakub ransang ke sarito. Patu tinggal suh